Kata sangula kukana la evangeli Ita kumakopo asusa tingana Wamuo wadedereka anti ena mwinyi Ina ujumbisa aina maka na yinom Akaka ni mabada kaka ni mitaini Imani anga muru.

0: ni kwa paiwa mina ayatela walu
1: ina bongo mlongo
0: na baba wakulumi
1: bongo mlongo
0: na wakumali ngimba
1: bongo mlongo
0: ya kunzayela ina
1: bongo mlongo
0: bawuya bachumile
1: bongo mlongo
0: atakongwa ngunya
1: bongo mlongo
0: Bawuya bampakela
1: bongo mlongo
0: ngunya
1: ngunya
0: na
1: bongo
0: mlongo

0: kuri mu gisetse
1: amvuge ni wowe hoyo byishile hina mana gusikela kwina
2: awesheni basdo
0: byishile bula na mane
2: una jule sarwa mungambe ka khongoloki
0: ina tatana a mavonla yenu ehleni ka mabulu yezu na munhla he byelani he yini ndlela ya ku va inga tuleta la lavantsa kutiva lesima la ku bekisa ku zula
2: Nasi dong, jadi su ini suka lancang gue. Nukmula, malah karena jadi su ini lah, ada jadi seka. Jadi kalau ngam jadi seka, kalau kau orang jauh biar ada situasang. Sebenarnya kalau ini baca di belai, kau kelawa analis aku berarti pas alisi malam laku rula. Jadi kalau yang naga tulisan makwabu, naga tulisan apa apa, naga tulisan mama, naga tahu kau makan rula cuman. Nya ke sekolah nanya tahu kau makan berapa kata, hulu selar baju sekolah ni, ni mahu lewat kau makan ni awam. Sesuai tak beli, beli, bang, ada yang kau mahu ina win.

bomba yevunanga zvaona kuti kora Mozambique hai atisola ikola kakuva hingami nyiki nongonoko lowu uvulavulaka hi ntsongwana ni xihundla xa vutomi. Don Alex na Maninya.